0: sami katuran lenggah.
1: Pasamuan ingkang kinasih, Gusti Allah sampun paring sakataing berkah so kasagetan wonten ing diri kita. Milestoyo ingkang kaparingaken, semoga sestu kita ginaaken kagem kaluhuraning asmanipun. Maijai kangge jagat, bangsa lan negari. Pitadoso, Gusti paring berkah. Gusti paring berkah ing kasagetan datang kita sedoyo. Semua kita sesarengan ngrepakaken kidung pasaman Jawi 8 bodo setunggal lan kaping kalih. Suci, suci, suci.

0: Bapak Ibu, kita badhe ndonga kangge lare-lare kita. Anak-anak, sudah mandi? Tadi malam mimpi apa?
1: Mimpi apa?
0: Mimpi yang luar biasa, ya. Berarti nggih. Ya, Bapak Ibu, monggo kita ndonga. Anak-anak, mari kita berdoa. Duh Gusti Allah, ngaturaken panuwun. Paduka sampun berkahi kawula ing enjang menika. Paduka sampun berkahi anggen kawula tilem ing dalu. Lan paduka sampun nangekaken kanthi badan ingkang seger saras. Mirungga anak-anak ingkang badhe nderek ing pakempalan pangibadah anak. Gusti paduka berkahi anak-anak. Saged memuji Gusti, saged tetunggu sesarengan, lan mireng sabdo pangandika sarengan. Gusti paring pitulung, Roh Suci madangi manah batos anak-anak kawula. Temah saged mireng dalah ngecakaken pangandika paduka ing sak dinten-dinten. Paduka berkahi anak-anak, layan kesehatan dan ugi kapinteran. Anginipun sekolah lan gesang ing keluarga. Gusti paringi berkah para guru ingkang badhe mulang sabdo. Gusti paringi sih rahmat soho berkah. Kepareng kalau pasrahkan sawetahipun pakempalan pandungo pangibadah anak wonten ing asto paduko wiwitan tumugi pungkasan. Pandungo menika kasuwun ing asmo dalem Gusti Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan ya. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Romo kita lan saking Gusti Yesus Kristus soho wonten ing patunggilane Sang Roh Suci ono ing kowe kabeh sak mengko tumeka sak lawas-lawase. Amin. Selamat selama minggu ya. Tuhan berkati.

Bapak Ibu lan pros derek pasamuan kinasih, ugi Bapak Ibu ingkang derek ngibadah lumantar siaran kanal YouTube utawi Radio Bercahaya. Salam. Mugi katentreman so kararjan saking Gusti Allah tumrah datang panjenengan sak mangke lan sak laminipun. Pasamuan kinasih, kita sampun lumebet ing wulan Agustus minangka wulan kebangsaan. Pramila tema-tema ing wulan Agustus menika badhe magepokan kalian kados pundi kita minangka warganing negari Indonesia menika nggadahi tanggel jawab supados negari kita menika Indonesia menika saestu sangsaya sae, sangsaya nyaman, sangsaya ngerasanaken gitu ya. Nggih, Bapak Ibu saderengipun kita ngegilut pangandika kula badhe wawan rembak kalian salah setunggaling pasamuan nggih. Pareng nggih. Nggih, kula nyuwun Bunita majeng nggih. Kula badhe wawan rembak sekedap. Bunita monggo.

0: Yeah. Bu Nita, kulo gak ada coklat sekawan niki. Nek kulo aturaken jenengan kersa mboten? Nah, kinten-kinten ya, nek sampun panjenengan tampi mengke empat coklat ini untuk siapa saja?
1: Ini bebas pak.
2: Bebas. Dekat, orang jauh.
1: Ya untuk suami. Terus nanti untuk kalau boleh dengan anak.
2: Iya, ini Pak Jenengan.
1: Ya nanti dengan warga gereja yang ada di sini pak, yang nanti saya temui.
2: Anak-anak nggak diingat.
1: Kalau anak-anak, iya tadi ya. Sudah saya sebutkan.
2: Pas berarti ya, Bu Nita satu, Pak Riko, Kalista sama Fidel ya. Oh.
1: Pertanyaan yang sulit sebenarnya ya pak.
2: Oh iya ya.
1: Ya. Tapi nanti anak-anak bisa berbagi menjadi dua, pak.
2: Begitu ya.
0: Ya, ini saya serahkan jenengan. Ini sudah hak penuh jenengan. Hak prerogatif sudah ada jenengan. Ini tak serahkan. Seneng nggak? Tapi sekarang pesan saya, berikan coklat ini bukan kepada keluarga. Sekarang juga empat-empatnya. Saya tunggu.

0: Ya, matur nuwun punita. Sekarang saya bukan grogi, saya tahu. Dia menyesal. Iya. Menyesal kenapa? Duh, bayanganku Pak Riko dapat Fidel, Kalista, aku ning jebul song. Nah, sekarang punita, jujur gimana rasanya? Wis entuk coklat papat bayangane seperti itu. Nah, monggo.
1: Kalau secara pribadi mungkin kalau secara spontanitas tadi bahagia ya mendapatkan sebuah berkat gitu ya. Yang pasti yang terutama diingat adalah dari keluarga. Tapi ketika ada tadi tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita pada kenyataannya, ya pasti ada rasa kecewa. Tetapi melihat kembali ketika saya memberikan atau membagikan itu kepada orang lain, ada senyum yang mereka berikan kepada saya, itu menjadi obat. Jadi sama sekali tidak menyesal Pak untuk bisa berbagi dengan orang lain seperti itu. Sedikit aja. Kalau jujur sih tidak sih ya Pak, gitu. Tapi ya kalau tadi suruh sedikit saja ya sedikit aja ada. Karena itu tadi Pak, apa yang kita beri pasti Tuhan akan mengembalikan berkali-kali lipat. Seperti itu sih Pak.
0: Amin. Terima kasih refleksinya Bu Nita ya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ini nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa ya. Oh, minta prego ya, ya, ya. Tapi nyata disediakan Bu Nika ini ada yang lebih besar ini Bu Nika. Ya, ini bisa untuk sekeluarga. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk bulan kebangsaan dan juga kita diajak untuk berkewajiban berkontribusi untuk negara kita. Meskipun kecil, meskipun sedikit, meskipun lemah, tidak menghalangi orang untuk bisa berkontribusi. Maka tema kita sinaoso alit ageng paedahipun. Ya, ada istilah sosiologi mengatakan ada istilah sindrom minoritas. Ya, kira-kira apa itu sindrom minoritas? Jadi sindrom minoritas ini menghinggapi orang yang merasa kecil, merasa lemah, merasa enggak berdaya, merasa tidak bisa apa-apa karena faktor keyakinan. Awake dhewe wong Kristen wong sithik cilik, iso apa sih? Bisa apa kita untuk bangsa segede ini? Itu kan bab keyakinan. Kita takut. Aja akeh-akeh wong sing luweh akeh sing luweh nyorot. Sehingga kita punya sindrom minoritas. Sebagai orang Kristen kita enggak bisa memancarkan sikap atau perbuatan karena takut dulu. Sindrom minoritas. Tidak hanya pada keyakinan tapi juga pada potensi diri. Tentang kekuatan ekonomi. Aku ki wong ora duwe. Aku iso mbantu apa dienggo wong sakmono gedene. Dienggo ngerampungi masalah. Ora ana kaya nguyahi segara. Jadi merasa apa yang ia miliki sedikit itu enggak ada faedahnya, manfaatnya, sehingga dia akan menggenggamnya, dia akan menyimpannya, tidak akan melepaskannya, akan menganggap Allah mong samene iso apa sih? Ora maedahi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga banyak orang yang tidak rela ketika melihat dirinya, menemukan dirinya itu kecil, sedikit, itu kemudian ya tadi punya sindrom. Apalagi ketika tadi memikirkan keluarga dulu. Keluarga kowe sih kurang-kurang kudu mbantu wong liya. Keluargaku sih butuh. Ben liyane sing mikir. Nah, kalau semua seperti itu, tentu akan berakibat juga semua orang akan punya sikap sindrom minoritas dalam hal membantu ataupun dalam berkontribusi, ya pada akhirnya enggak ada gerakan, stagnan. Nggih, Bapak Ibu ingkang kinasih, ingkang dipun tresnani Gusti. Contoh ingkang wau kula kalih punita Wawan Rembak menika ngengetaken bilih kalau mangsanipun kita menawi nampi setunggaling berkah, menerima suatu berkat dan rasa mung cukup nggo keluarga, itu akan abot alot diwenehke atau diberikan tanpa menyisakan untuk kita. Normalnya kan ya disisihkan dulu baru untuk yang lain. Tapi refleksi ataupun Bu Nita, ya kalau nek ditanya yang kecil ya yo sithik wae adalah wong wis oleh bebunga gede kok kudu diculke kabeh. Nah, tapi Bu Nita tadi ya ada keyakinan akan ada berkat yang lebih besar yang diyakini akan diterimanya. Ini memang enggak mudah Bapak Ibu. Orang ketika punya suatu akan ia genggam, khususnya untuk diriku dulu. Padahal kita juga punya keyakinan ya, kabeh kuwi saka Gusti Allah kok, mung titipan. Neng titipane dijaluk ora gelem. Titipane disilih ora oleh. Nah, itu yang mengingatkan kita. Maka Bapak Ibu ngasih Tuhan, monggo wonten ing pangibadah menika kita sinau. Panci kita menika alit ing bab jumlah minangka komunitas Kristen, orang Kristen sedikit. Nanging kita menika nggadahi potensi utawi mempunyai potensi untuk menjadi berkat. Sinau soalit ageng paedahipun. Bapak Ibu ingkang kinasih, sindrom minoritas, ketakutan untuk berkarya bagi semua atau yang lebih besar itu ternyata juga menghinggapi poros kabat. Murid-murid Yesus pun mengalami itu. Wonten ing wawasan kitab Matius 14 ayat 13 dumugi 21 kala wau. Bilih Gusti Yesus mulang lan ugi nyarasaken tiyang kathah ewon ingkang nderek ingkang mirengaken 5000 kakung dereng estri lan lare, nek dipun ping 3 setunggal keluarga 3 pun 15000 tiyang. Nah, pas sampean kinasih Gusti Yesus ngladosi nyarasaken lan trenyuh. Tergerak hatinya awit sami ngorong utawi membutuhkan perhatian dan pertolongan. Nah, yang pasaman kinasih poro sekabat, poro murid sampun gelisah. Iki wis bengi, iki kok gak piye, engko sing nanggung sapa? Duwite ora sepira. Wonten ing kitab sanes uang 200 dinar enggak cukup untuk mereka. Terus wonten raos ajri, ada ketakutan untuk bertanggung jawab kepada orang ribuan itu. Sehingga para sekabat matur, Gusti pun dawuh kondur mawon, pun dawuh kesah supados mangke sami tumbas tedo. Sanes tanggung jawab kita. Menika ingkang dipun tindakaken dening para sekabat, takut untuk berbuat bertanggung jawab kepada ribuan orang dengan hanya 12 murid Yesus dan Yesus. Pasaman kinasih ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Saking pangandika menika Gusti ngendika, aja dikon bali. Kowe kudu menehi mangan. Bapak Ibu ingkang kinasih, pangandikan Gusti, kowe kudu menehi mangan. Iki tanggung jawabmu. Tentu ingkang dipun pikiraken murid, wis kok ngendi? Wis wengi nek ana wong dodol ya ora cukup, duwite pun ya kurang. Nah, pas sampeyan ingkang kinasih ingkang dipun tresnani Gusti, raos alit, raos ajrih, raos kirang, raos cingkrang menika asring ugi kita darbeni. Kita merasa kecil, enggak berdaya, enggak mampu, enggak punya, sehingga kita enggak mau tanggung jawab dan bergerak, enggak ada pergerakan. Nanging sugeng kita sinau saking paosan menika, paling boten kita sinau ing tigang bab nggih. Ingkang setunggal sampun ampun nate ngremehaken bab ingkang alit. Asring kita namung ngremehaken, lha mung sakmono nggo apa? Eleh mung sithik ora babar. Kita sering meremehkan hal-hal kecil. Kita sering ngilani atau mematok atau menganggap tidak akan mampu. Poros kabat nggih mekaten. Dalam keterbatasan kelangkaan enggak mampu. Membeli dengan uang pun enggak mampu. Membeli dan mencari ke desa-desa enggak akan cukup untuk memberi makan menika. Bapak Ibu ingkang kinasih, ingkang dipun tresnani Gusti, nanging sumangga bab-bab ingkang alit mbok menawi sampun langka menika kala mangsanipun dipun sepeleaken. Ing bab negari, bab kejujuran menika bab ingkang sampun langka, sampun awis-awis. Bab kejujuran utawi kredibilitas di dalam bekerja, ketekunan, ya ingkang bab utama kejujuran. Kejujuran menika bab ingkang saestu sampun awis wonten ing negari kawula. Awit wonten pemikiran nek jujur kuwi ya ajur kok. Nek jujur kuwi ya wis ora oleh apa-apa. Nek jujur kuwi wis dimoi, diadoi. Jujur kuwi malah di sebratke. Nah, menika ingkang kala masanipun kita panggi ing gesang sarengan. Lalu kepedulian. Kepedulian menika bab alit, peduli ngrungokaken, peduli tegur sapa. Ning menika bab ingkang sampun sangsaya angel. Awit sedaya namung peduli dhateng dirinipun piyambak lan keluarganipun piyambak. Ananging bab ingkang kinasih, perkawis-perkawis alit ing pamirsanipun Gusti menika saestu perkawis ingkang ageng, kajujuran, kapedulen, welas asih menika sinaosa ing pamawas tiyang sak mangke menika bab ingkang sepele lan mokal ora ana wong saiki wong sing peduli jujur kabeh wis ora ana. Ananging sinaosa sekedhik nanging wonten ing pamirsanipun Gusti menika saestu perkawis ingkang ageng sanget. Tuhan menilai hati, Tuhan melihai kejujuran dan juga kepedulian. Bahkan beberapa bagian Injil, seseorang dihukum bukan karena ia melakukan perbuatan jahat, tapi karena dia tidak peduli, tidak tergerak oleh belas kasihan melihat saudaranya menderita. Menika ingkang sepisan bilih kita sampun ngantos ngremehaken bab ingkang alit, ingkang sepele. Kita sampun ngremehaken ugi potensi kita ingkang alit utawi kelompok alit utawi barang darbe kita ingkang sekedhik, sampun ngantos kita nyipeleaken. Kita inget rondo miskin namung kalih peser, namung kalih keping kerincingan ning menika ingkang karenan ing galihipun Gusti. dibanding tiang sugih ingkang nyemplungaken mbok nawi dinar utawi uang emas. Nah, pramila pasaman kinasih ingkang sepisan sampun ngantos kita nyepelekaken bab alit utawi bab ingkang kecil. Lan malih ing yokanan ingkang mbekta roti lan ulam menika lare alit. Anak kecil sangune bocah cilik menika saking sangunipun bocah alit menika saged margi ewon tiang. Nah, ingkang ngomong kali Bapak Ibu ingkang kinasih, semoga kita pasrahaken bab ingkang alit, sesuatu yang kecil itu dalam tangan Tuhan. Sesuatu yang kecil tetap kecil, sesuatu yang sedikit tetap tidak berdaya guna ketika di tangan kita. Sakmono sithik ya tetap sakmono nek kita genggem piyambak. Ananging menawi alit sekedhik menika dipun pasrahaken Gusti babar. Namung wonten gangsal roti lan kalih ulam guru gawan mrene. Weneno aku. Lan dipun pasrahaken, dipun lilaaken. Menapa dene ing Yohanes lare alit menika masrahaken dhateng Gusti. Apa yang sedikit yang kecil diberikan Tuhan, dipersembahkan, didoakan,

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kita tunggu bersama gembira. Okay, semangat pagi ini cerah sekali. Jadi lebih gasik, lebih awal, lebih asyik ya bun. Karena nanti semakin siang semakin panas, terik, macah.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
12: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
11: Deneng, orang lanjut na SMA?
12: Ora lah, men, kon bojo baik.
11: Lah, si cilik kok.
12: Ya man, daripada engkau blendung di shit, anggar wis mbo.

Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ini teman-teman sudah pada datang di Radio Bercahaya FM Cuaca Mamardiani. Selamat pagi Memet, selamat pagi Dila, selamat pagi Tante Uwir-Uwir, selamat pagi Om Dion, selamat pagi Pak Hari, wow, selamat pagi Bobe, selamat pagi, semangat paginya pagi-pagi, cerah sekali. Buk, ini lomba-lombanya sudah disiap nih teman-teman, balon-balon sudah berterbangan, bendera-benderanya sudah berkibar-kibar di angkasa raya. Hadiahnya juga seabun-abun. Jangan lupa pagi hari ini itu bukan cuma lomba-lomba saja, tapi juga ada door prize. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikutan, mari bergabung di sini. Datang saja nanti jam 9 kita mulai. Ayo. Karena kalau semakin siang nanti semakin panas ya bun. Jadinya kita dipagiin aja, supaya nanti siang selesainya jadi cepat selesai. Anda cepat dapat hadiah, cepat pulang cepat dapat hadiah. Gitu ya bun, ini teman-teman aku yakin dalam perjalanan. Oke, semoga selamat sampai tujuan ya.

0: asik-asik pagi hari ini. Mari-mari di CBS-nya. Selamat pagi yang ada di luar Cilacap. Apakah Anda rindu terhadap Cilacap? Ya beli saja makanan yang ada di situ. Ya oleh-olehnya Cilacap biasanya ada di situ. Saya maunya dari Cilacap saja. Oh ya wis, cucuki kerupuk tengiri guys. Ada di Madura, ada di Kalimantan. Selamat pagi teman-teman. Halo. Sebentar lagi kita akan bergembira di sini, jumpa fans dan juga lomba-lomba 17 Agustusan. Wahai di halaman bercahaya FM Cilacap.
1: Oh iya. Yeah. Oh, yeah.

0: babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
9: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: nikah sebari reka.
1: Sahiba.
0: Jawa.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulare banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kayak arep kae tapi kayak ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kayak nggo wetengmu kuwe.
2: Oh, kayak kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
6: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
7: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
8: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
6: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Dunia Bocil, Dunia Bocah Cili.

semakin dekat semakin hebat. Satu frekuensi beragam inspirasi. Ya, adik-adik yang bahagia, yang cantik, yang ganteng, yang imut, yang nyu, yang nyong. Sudah pada mandi belum? Sudah makan pagi belum? Sudah bedakan belum? Sudah wangi belum? Udah dong kakak. Oke deh, sekarang tinggal dengerin lagu-lagu anak di acara Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik. Ada kakak Del dan nanti ada Kak Tiwi ya, yang bakal bawain cerita dongeng. Iya deh. Oke, kita dengerin lagu dulu yuk. Yuk, nanti boleh kirim salam, request lagu gitu ya. Oke, kita dengerin lagu.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Abang Baji, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye, si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya kek, konten negatif kudu dilaporna.
8: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Gimana? Gimana nih para bunda, para kakak, para om, tante, adek, semua-muanya semoga sedang pada sehat juga ya. Iya, namanya orang tua kan juga harus memberikan contoh. Kesehatan fisik itu utama juga. Kesehatan mental penting sekali supaya anak-anak, putra-putri, keponakan juga tumbuh dengan baik dan sehat, secara sehat fisik dan sehat mental ya. Nah, jadi kesehatan

0: dikontrol juga ya. Bisa jadi panas, bisa jadi hujan gitu. Ini bisa mengganggu memicu sistem pernafasan seperti asma, flu, batuk, ISPA pada anak. Ini bisa memicu hal-hal tersebut gitu. Makanya kita harus memberikan nutrisi yang baik gitu. Apa aja ya biasanya nih yang biasa dikasihkan ke anak-anak ya agar tetap sehat? Biasanya kita bisa biasanya masih ngasih apa tuh pagi-pagi? Iya, biasanya anak-anak tuh pada minum susu ya kan. Kalau minum susu pagi atau malam mau tidur nih? Oke deh, ingat susu ya, bukan kental manis. Kental manis dan susu itu berbeda. Kalau kental manis mah harganya murah. Kalau susu itu yang agak mehong ya bun ya. Hai. Iya, kita dengerin dongeng dulu ya bersama Kak Tiwi. Silakan Kak Tiwi.
1: Hah, kalau begitu donat dari Pak Ustadz buat aku semua aja ya.
2: Donat?
1: Iya, Pak Ustadz membagikan donat untuk kita semua.
2: Ah, punyaku mana?
1: Ini punyamu.
2: Terima kasih, Denny.
1: Sama-sama.
3: Duh, kalian berdua makan lagi.
2: Kenapa sih Bika ini? Harusnya kan ikut senang saat melihat saudaranya senang.
1: Padahal menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah itu kan dapat pahala ya. Aduh.
2: Kenapa, Den?
1: Aduh.
2: Kamu kenapa? Perutmu sakit.
1: Aduh.
2: Denny, aku panggil Pak Us. Perutku juga.
1: Ibu.
2: Perut kami sakit, ya Allah. Aduh.
3: Tuh kan, Bika kan udah bilang sama kalian berdua kalau...
2: Stop, Bika. Tolong kami dulu.
1: Iya, Bika. Sakit banget. Tolong.
3: Iya. Tentu Bika akan menolong. Tunggu di sini.
2: Aduh.
3: Tidak ada. Pak Ustad.
1: Kami, Bika beneran akan menolong kita kan? Dia gak kabur kan?
2: Dia adalah adikku. Tentu saja dia akan menolong kita.
1: Tapi mengapa dia lama sekali? Bika!
3: Mengapa kalian berteriak-teriak? Bikin Bika kaget aja.
4: Astagfirullah, Kabi, Denny.
3: Mereka sakit perut, Pak Ustadz. Bika mohon, tolong selamatkan mereka.
4: Apa yang terjadi pada kalian?
2: Sakit diare, Pak.
3: Bohong, Pak.
4: Siapa di antara kalian yang mau berkata jujur?
3: Bika, tentu saja. Mereka rakus sekali sih, Pak. Tadi siang udah makan banyak sekali. Tapi masih beli jajan. Terus makan juga buru-buru karena takut telat ngajinya. Terus, mereka masih makan donat juga.
4: Jadi begitu.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
10: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
11: Mari jaga persatuan Indonesia.
12: Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap
13: 94.3. Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

A dan Bunda, Bunda dan Eyang ya, itu Eyang ya, Eyang Ning Nong Ning Nong Ning Nang Ning Nong. Inara cantik, selamat pagi, sudah mandi, udah seger, udah wangi, mau jalan-jalan atau di rumah aja nih? Di rumah, ya udah nggak apa-apa, yang penting mainan di rumah nanti kalau udah selesai diberesin. Pintar, udah pinter loh. Dede Inara udah pinter ini ya, apa namanya, beresin mainan gitu kan. Terus juga udah bisa bantuin Bunda. Bantuin apa nih? Yuk makan dong.

Clara, selamat pagi. Di sana ada Om Henry. Selamat pagi sama keponakan tercinta. Faisah ya, selamat pagi. Gimana nih Kubang Kangkung? Cuacanya sama nggak nih Kubang Kangkung? Banyak kangkungnya, kungkung.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
4: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
3: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
4: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
7: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak telpon damkar baen. Halo damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: yang berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Jepang.
2: Dunia bocil, dunia bocah cili.
3: Ayo kita bermain bersama-sama.
2: Bocil, cili.

0: Kakak Del nemenin di dunia bocil, dunia bobo bo cah cah cah cil cil cil cil cil. Iya. Oke deh. Sekarang Kakak Del nanya nih buat adik-adik, siapa yang suka makan buah jeruk? Buah jeruk. Aku gak suka kak, soalnya buah jeruk itu kecut. Nah, bilang sama bunda, beli yang agak manis gitu. Ya, itu kan mahal kakak Del. Enggak sih. Enggak, yang murah-murah aja, manis juga banyak. Gak harus yang warnanya kuning banget gitu. Enggak. Itu kan ini ya beda-beda kali ya. Kenapa jeruk? Karena di sana ada vitamin. Betul, vitamin C. Vitamin C ini penting sekali untuk mencegah infeksi, Bun. Iya, jadi pastikan putra-putri, cucunda, kakanda, ponakan mengkonsumsi makanan dengan kandungan vitamin C setiap hari. Kenapa? Supaya si kecil tidak mudah sakit. Ya, nggak cuma jeruk lah, buah-buah seperti stroberi. Kalau sayur ada di paprika, terus ada brokoli gitu. Terus apa lagi? Ada buah ini nih, apa namanya? Apel, mangga, mango gitu, ya kan? Ayo, buah apa lagi? Ayo, bisa ditebak nggak? Sambil dengerin dulu, sambil mikir nih, buah apa yang depannya hurufnya M?
1: Teman-teman.

Selamat pagi buat Rio di Purwokerto. Selamat pagi juga buat Kakak Yatimin. Selamat pagi buat Eyang Uti. Ini nih, siapa? Eyang Uti Sutira. Susah banget namanya Sutira. Biasa ngomong Bun Sutira ya. Terus Mama Enok. Enoknya lagi apa nih? Udah mandi belum? Selamat pagi juga buat kawan-kawan ya, ya yang ada di Maos, kemudian yang ada di Bandung, ada yang dengerin dari Bandung, ada yang liburan dari Purwakarta, selamat pagi. Dari Jakarta, selamat pagi. Ada datang dari Cilacap ya, kemarin lebaran gak pulang, sekarang pulangnya sekarang gitu, gak apa-apa. Yang penting balik kampung gitu ya kan, daripada umpel-umpelan, sekesekan gitu, sekarang agak longgar. Oke, terima kasih ya sudah dengerin lagu-lagu anak. Kita bisa mengenang masa-masa lalu juga dan mengajarkan putra-putri kita, cucu dan juga keponakan kita untuk mencintai dunianya, yaitu dunia kecil. Oke, dunia bocil, segini aja dulu ya. Kakak Del pamitan dulu, terima kasih. Tetap stay tune di Radio Bercahaya FM, streaming bercahayafm.com. Frekuensi radionya 94.3. Terima kasih, selamat pagi, salam bahagia bersama keluarga, selamat berhari Minggu. Cucu nyu nyu nyu nyu nyu. Bercahaya FM. Semakin dekat semakin hebat. Paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah. Mangan.

0: Ben Senen ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan, pokoke nyamleng temenan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
8: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
9: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
10: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
11: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
12: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa.
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya

Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Cucuk naku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh, Li.
1: Arep ngendi?
4: Mangan bakso bae yuk.
1: Mayu.
4: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan, Pak.
5: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
4: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun. Snack box sama nasi box.
5: Gih, Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Roma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: Kita nyumuli WA, Ki.
12: Uli hadiah 150 juta.
11: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
13: Aki pada ngapa kok?
11: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
13: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
11: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
13: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
11: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
13: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
11: War, ora nyambung, War.
13: Penipu kowe.
14: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
15: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Ih, kotor.
4: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye kasure nini ne

0: menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 788 2 8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Si Endes tenan Pak.
5: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
4: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
5: Gih Bu Lura, siap.
6: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: Ih, siapa sih?
8: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
9: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
8: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus,
9: please. Jangan deh, bahaya tahu.
10: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: jujuk naku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayuh, Li.
1: Arep ngendi?
4: Mangan bakso bae, yuk.
1: Mayuh.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Oma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: Cabang bayi, video apa rane kiye?
12: Orang member kiye. Kiye, si marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
13: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
14: Sayur.
15: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
14: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
15: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
14: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyong arep gole tahu kira.
16: bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
17: cenglu, bonceng telu.
18: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
16: Jor lah, wis ta yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
17: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
19: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
20: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: yang uli WA, Ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
0: Wis,
1: gari nunggu transferan, Ki.
2: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok.
1: Lagi ya, ana nomor WA ne.
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung, War.
2: Penipu, War.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Ida, nyong uli WA, Ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
0: Wis,
1: gari nunggu transferan, Kie.
2: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
0: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok.
1: Lagi ya, ana nomor WA ne.
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung, War.
2: Penipu, War.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun?
4: Ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
5: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bila 4.3 bercahaya.

0: your friend, Mary.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
7: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
8: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT Badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
9: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayu Li,
7: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
7: Mayu.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
5: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
5: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
8: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue ulang tahun, snack box, nasi bob, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
0: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, Mama Ke, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bertemu dengan pemirsa. Saya Ibu Mulyati Gulet, penyuluh agama Kristen Cilacap dari Kementerian Agama, bisa menemani ruang dengar Anda pada saat ini. Terima kasih kita masih bisa bertemu walaupun melalui lewat radio. Nah, kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Tema pada hari ini, generasi muda menjaga perdamaian digital. Generasi muda memang atau memegang peran penting dalam menjaga perdamaian, terutama di era digital seperti sekarang ini yang sudah sangat canggih. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan sehari-hari kita, dan situasi atau disitulah banyak interaksi terjadi. Namun, tidak jarang kita juga melihat dampak negatifnya, seperti penyebaran kebencian, hoax atau hoax, atau konflik yang tak berujung. Maka dari itu, generasi muda yang begitu aktif di dunia digital dapat mengambil amanah dan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa ruang digital tetap aman, damai, dan penuh dengan nilai positif. Menjaga agen perdamaian di media sosial. Generasi muda bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti berbagi konten yang menginspirasi, membagikan informasi yang mendidik, atau bahkan mengkampanyekan perdamaian. Meskipun hanya satu postingan atau video, kita bisa menyebarkan pesan positif yang dapat memengaruhi orang lain. Inilah kekuatan digital. Sebaran pesan baik bisa menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Menanggapi hoax dengan bijak. Gencarnya penyebaran informasi di dunia maya, generasi muda perlu cermat dalam memilah informasi. Hoax atau berita palsu bisa dengan mudah menyebar dan menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memverifikasi setiap informasi sebelum dibagikan dan dicek akun tersebut. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Kita bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah dalam mengurangi informasi yang beredar di media sosial melalui cara tersebut. Ya, ketiga, membangun dialog damai. Media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi foto atau status, tetapi juga bisa menjadi ruang diskusi yang konduktif. Generasi muda bisa menjadi fasilitator dialog damai dengan mengajak orang-orang dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi dengan saling menghargai. Misalnya, membuat grup atau forum online yang membahas topik-topik toleransi dan pengertian antara budaya atau agama. Ini adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar bagi terciptanya kedamaian di dunia digital. Yang keempat, menjaga etika dalam dunia maya. Perilaku kita di dunia maya mencerminkan siapa kita di dunia nyata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga etika digital. Ini berarti menghormati pendapat orang lain, tidak terlibat dalam perdebatan yang merugikan, dan menghindari komentar yang membingungkan perasaan atau menyinggung perasaan. Setiap kata yang kita ucapkan di dunia maya bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita pastikan bahwa kata-kata kita selalu membangun, bukan merusak. Yang kelima, mengikuti gerakan digital positif. Ada banyak gerakan di media sosial yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan saling pengertian. Salah satu contohnya adalah kampanye-kampanye untuk melawan intoleransi. Generasi muda bisa terlibat dalam gerakan-gerakan ini dan memanfaatkan sebagai sarana untuk membuat perbedaan. Bergabung dalam gerakan digital, kita tidak hanya ikut serta dalam sebuah komunitas, tetapi juga membantu menciptakan perubahan yang lebih baik. Generasi muda yang saya hormati dan saya kasihi. Generasi muda memiliki potensi luar biasa untuk menjaga perdamaian digital. Memanfaatkan kekuatan media sosial secara bijak. Kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih damai, inklusif, dan penuh empati. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menyebarkan kebaikan bisa memiliki dampak besar. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Pemuda, remaja, atau generasi muda, 5 poin yang saya sampaikan kepada generasi muda melalui media sosial. Ya, pertama, menjaga agen perdamaian di media sosial. Kedua, menanggapi hoax dengan bijak. Ketiga, membangun dialog damai. Keempat, menjaga etika dalam dunia maya. Kelima, mengikuti gerakan digital positif. Hal ini penting bagi generasi muda pada saat ini. Ayo kita jaga perdamaian mulai dari dunia maya. Ayo kita menjaga perdamaian mulai dari chat kita melalui medsos. Menjaga perdamaian melalui tindakan kita, ucapan kita melalui media sosial. Ayo pemuda, ayo remaja, generasi muda yang baik tentu mengikuti hal-hal yang baik dan tidak membuat onar melalui media sosial. Terima kasih atas kebaikan pemuda remaja di dalam pergaulan sehari-hari atau melalui media sosial. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi renungan kita, menjadi pedoman kita di dalam melakukan sesuatu melalui media sosial. Generasi muda menjaga perdamaian digital, memanfaatkan kekuatan media secara bijak dan baik. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
3: Hah, serius? Emang boleh gitu?
2: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
3: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
2: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
3: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
2: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
4: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
7: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
6: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke,
8: vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi

0: Penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Orang lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, eh si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lo yuk.
2: Hah, apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun,
4: ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
6: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
7: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
5: OMG, sorry Momski, aku kilaf.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
8: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, Mbok.
7: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangin enaki. Orta yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
8: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
7: Falang feeling prus, no prus. Ora kendel-kendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
6: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Tahu
9: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat BBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah iya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Oke Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Bilan 4.3 bercahaya.
7: Ciao. Mie. Mie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
10: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Ora lah, men, kon bojo baik.
9: Lah, si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung disit, anger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
12: Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk, ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jeruk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Iya. Oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Delang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan radio.

0: Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
1: Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur warga bercahaya, kepriwe kabare panjenengan pada sehat sedaya ya. Muga-muga pada pinaringan sehat, rezeki lancar, semangat melakoni aktivitas. Ketemu maning karo Inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Kie acara sing wis ngerangkum maneka warna kabar lan informasi pilihan lan paling anyar nang seputaran Cilacap sejerone seminggu pungkasan. Mayu tetep nang radio bercahaya FM 94.3 atawa sing lengering ngokena streaming nang bercahayafm.com. Sareng kula Delia lagi beritane Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Operasi gabungan Satpol PP, Bea Cukai, TNI lan Polri kasile nyita 10.000 swidak batang rokok ilegal orang nganggo pita cukai sekang papat warung klontong nang wilayah Kabupaten Cilacap. Rokok sing disita kue ana sing orang nganggo pita cukai lan ana uga sing gunakna pita cukai palsu. Sekang papat lokasi sing diperiksa siji warung dadi penyumbang temuan paling akeh. Ya kue 200 bungkus atawa betara 4.000 batang rokok ilegal merek Angker. Kie nuduna yen peredaran rokok ilegal Esiana lan Esi Didol bebas nang tingkat pedagang eceran. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman ngandakna nek operasi penertiban kie ditindakna nggo nyegah peredaran rokok ilegal, nyelametna potensi penerimaan negara sekang sektor cukai lan jaga persaingan usaha rokok legal men supayane tetep sehat. Operasi kie uga dadi upaya ngewai edukasi lan efek jerak maring distributor lan pedagang supaya orang ngedol rokok ilegal maning.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Suasana DPRD Kabupaten Cilacap dadi rame. Atusan pengusaha kereta kelinci teka ngadani audensi amarga ora sarujuk karo surat edaran PLT Bupati sing larang odong-odong gawa penumpang. Para pengusaha ngaku kuatir kelangan sumber penguripan amarga usaha kereta kelinci dadi andelan nganggo nyukupi kebutuhan keluargane. Ketua Paguyuban Kereta Kelinci Wisata Nurianto ngandakna para pengusaha njaluk ana kewicaksanan sekang pemerintah. DWK uga siap manut aturan lan pembatasan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak, Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko Mas Matahari.
9: Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
10: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
11: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
12: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
11: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
12: Oh gitu ya mas.
13: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
12: Makasih ya mas.
11: Tangan saya jangan ditarik mbak.
12: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun?
3: Ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
6: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
4: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebes.
6: OMG, sorry Momski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Serba-serbi Islami.

perang Khandaq saat bin Mu'ad terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW meminta Rufaida untuk mengobatinya dan berhasil mengobatinya hingga sembuh. Demikian serba-serbi islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kotor, Ru.
1: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Iya bener.
4: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Teh, nyumuli WA ki.
1: Uli hadiah 150 juta.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan kie.
2: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok.
3: Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Oma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
2: Iya Pak, nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
0: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan, wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng, 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe. Sambil ngopi cantik, sambil ngeteh cantik, sambil rehat, sambil selonjoran, atau mungkin sambil siap-siap buat kalian yang mulai aktivitas di jam 7 ini. Radika temenin sampai nanti jam 9 malam, sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. 2 jam ke depan buat yang pengin kirim-kirim salam atau mungkin mau sekedar mencurahkan isi perasaannya, isi hatinya, atau mungkin ingin bercerita tentang hari ini aja, boleh banget nanti Radika dengerin, atau mungkin barangkali butuh saran dan Radika bisa kasih saran dan juga jawaban, nanti Radika kasih saran juga. Bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543 dan jangan lupa juga dengerin melalui streaming kita di www.bercahaya.fm.com.

request.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.

Oke, selamat malam, masih bareng sama Radika di Music Cafe, nemenin sampai nanti jam 9 malam. Nah, kalau kita ngomongin sebuah momen kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, itu pasti yang jelas ya sedih. Ada juga rasa nanti timbul kangen, ada juga rasa mungkin kecewa, atau mungkin lebih ke kaget gitu ya, harus bisa berdamai dengan situasi yang mungkin tadinya bersama-sama terus beradaptasi untuk tidak bersama dengan dia lagi yang kita cintai. Pasti akan ada rindu-rindunya, ada sedih-sedihnya, tiba-tiba ada space kosong yang tadinya terisi terus tiba-tiba nggak ada. Yang jelas semua momen yang sudah kita lalui dan entah ada dia atau mungkin enggak, semoga kita bisa mengisi kekosongan tersebut dengan hal-hal yang baik. Ya pastinya bisa menerima kekosongan tersebut dan terus berjalan, terus juga melanjutkan kehidupan tanpa harus meratapi kesedihan kehilangan tersebut gitu ya. Walaupun gak mudah pasti, sulit pasti, tapi bisa diusahakan, bisa diperjuangkan juga. Kalau rindu ya gak apa-apa gitu lah ya, namanya juga kita dulu bareng-bareng terus tiba-tiba gak ada, ya wajar gitu. Yang terpenting bisa menerima, terus bisa memproses perasaan-perasaannya, memvalidasi bahwa semua perasaan yang kita rasakan itu valid. Dan jangan lupa untuk terus menjalani kehidupan karena masih bernafas ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang masih tersisa untuk bisa melanjutkan hidup, mencapai impian-impian, tujuan-tujuan, atau mungkin purpose hidupnya apa, biar lebih bermakna lagi dan mungkin bisa mempersembahkan kehidupan yang saat ini sedang kalian lakukan untuk orang yang tercinta yang mungkin udah jauh di sana, entah jauh antar jarak atau mungkin jauh karena sudah berbeda dunianya. But anyway, buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 1 jam 30 menit. Yang mau dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, gaskan aja, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Ada lagu dari Astrid, Terpukau.

request. All the hits.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
2: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
2: Hah? Apa ya?
3: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Oke, menit ke-38 lepas dari jam 19 ya. Radika siapa yang sudah bergabung di 08112605543. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Radika. Selamat malam juga nih ada Ibu Wastuti. Akhirnya ketemu lagi setelah tadi ketemu langsung, sekarang ketemu lewat udara ya. Morgas lagunya bersama Bintang dari Drive boleh. Salam sehat, semangat menjelang hari sibuk, hari Senin. Buat semua sedulur percaya FM dimanapun berada, buat Mas Radika selamat bertugas sampai selesai. Amin, terima kasih. Oh iya, tadi saya pulang duluan soalnya udah ditunggu cucu. Kalau saya tadi dapat hadiah, apa bisa hadiahku diambil besok pagi? Oh iya iya iya iya, iya. Siap siap siap siap siap siap. Tadi diwakilkan sama Vita ya. Boleh-boleh diambil kesini aja, karena jam besok jam 6.30 sekalian berangkat ngajar. Boleh, siap siap siap siap siap. Kalau bisa jangan kebagian ya, atau mungkin siangan atau mungkin sore pas lagi banyak orang. Begitu, nanti lagunya diputarkan. Terus juga di belakangnya kembali ada Ibu Iwi di Semeru. Selamat malam Mas Dika, mereka lagunya dari Titik Sandora. Kayaknya belum bisa diputarkan ya. Untuk sekarang lagunya Pop Indo atau juga Manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Buat Mas Dika, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih sehat selalu juga buat Ibu Wiwi yang ada di Semeru bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Buat yang pengen gabung, Radika tungguin sampai nanti jam 9 malam. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
5: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Yo, what's up?
9: Baby, let's go.
10: Your music, your request. The hits.
11: Bercerai.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam, masih ada waktu sekitar 1 jam buat yang pengen gabung dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Boleh diminum dulu kopinya atau mungkin teh yang udah dipesen atau mungkin yang udah dibikin atau mungkin yang lagi ngurangin gula dan minuman-minuman yang ada rasanya. Boleh diseduh juga atau mungkin diminum air putihnya. But anyway, mungkin di beberapa tempat kalian atau mungkin kalian sendiri di Agustus seperti biasa kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya banyak kegiatan yang akan dilaksanakan entah dari tempat kerja kalian, di kantor kalian, atau mungkin di lingkungan setempat gitu ya, di RT, di RW, di kelurahan, di kecamatan, entah itu semacam persiapan untuk lomba-lomba, atau mungkin persiapan untuk karnaval, atau mungkin persiapan untuk bisa memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi baru banget juga di Radio Bercahaya FM mengadakan lomba-lomba dan juga silaturahmi, dilanjut makan siang bareng dan juga nyanyi-nyanyi bareng gitu ya di Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap. Pokoknya seru banget dan kalian juga barangkali mau share keseruan kalian yang sudah mulai sibuk-sibuk untuk mempersiapkan kegiatan di Agustusan, entah yang udah mulai meeting atau mungkin yang udah merencanakan persiapan lomba-lombanya. Ada yang seru nggak nih? Radio pengen tahu di mana tempat yang seru, mungkin ada panjat pinang ya. Atau mungkin ada show-show tertentu gitu ya, dan mungkin ada fashion show atau mungkin ada lomba-lomba yang unik, bisa di-share juga ke Bercahaya FM. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Pokoknya tetap stay di Music Cafe, soundtrack of your life.

request. All the hits. Richard Ryan.

0: Pak Mintra, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Yo what's up? Baby let's go. Your music, your request.
6: Bercahaya

Nesty Cafe. Oke, terima kasih nih buat warga percaya yang masih setia dengerin Radika di Music Cafe sambil mungkin apun aktivitasnya, yang lagi nggak ngapa-ngapain atau mungkin yang lagi rehat aja, yang lagi menghabiskan waktu untuk me time atau mungkin yang lagi menghabiskan kopinya karena belum habis karena masih banyak gitu ya. Radika siap nemenin sampai nanti jam 9 malam dengan lagu-lagu pop Indo dan juga manca ya. Mungkin bisa bikin mood up kamu yang hari ini lagi kurang mood, atau mungkin lagi bete, atau mungkin lagi gak enak badan, atau mungkin gak enak pikiran. But anyway, Radika juga gak bosan-bosan ngingetin untuk warga Bercahaya, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita. Ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Ada juga di YouTube channel kita, jangan lupa di subscribe Bercahaya FM Cilacap. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Yo what's up? Baby let's go. Your music, your request.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: Yo, what's up? Baby, let's go!
8: Your music, your request. All the hits.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request. All the hits.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki gahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

Oke, sudah hampir jam 9 malam. Waktunya Radika pamit undur diri sebentar untuk berpindah di program selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah gabung. Jangan kemana-mana, nanti Radika kembali sekitar pukul 21.30-an di program selanjutnya di Rock and Relax. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu terbaru dari Nona dengan Om Telolet. Bukan, dengan Hong.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojonenyong mempesona.
4: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
3: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
5: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
6: Radio bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: coba bahagia.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
3: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Buat temenin kalian yang mungkin udah capek aktivitas dari pagi gitu ya, udah full banget energinya, terus tiba-tiba sekarang udah low banget, waktunya istirahat karena besok udah hari Senin. But anyway, Radika temenin sampai nanti jam 11 sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca. Buat yang seneng dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, mau request lagu atau mungkin mau kirim-kirim salam, boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Tadi udah dibuka lagu dari Bon Jovi dengan Thank You For Loving Me. Kita pindah ke Indonesia. Lagu dari siapa ya? Coba nanti Radika pilih dulu. Ada Arwana, ada juga Bumerang, ada Dewa. Oke, kita going to Dewa dengan Cinta Gila.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
6: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.
11: Halo, masih di Rock and Relax, nemenin warga Bercahaya yang mungkin udah mulai cuci kaki, cuci muka, udah bersih-bersih, mau istirahat karena mungkin besok harus aktivitas pagi alias gasik gitu ya. Selamat beristirahat untuk yang mau istirahat, semoga tidurnya nyenyak, bisa tidur deep sleep. Dan besok bangun pagi dengan keadaan yang bugar, keadaan yang fresh, dengan energi yang positif dan juga energi yang banyak. Oke, radika siapa yang sudah bergabung di 08112605543. Ada dari siapa nih tanpa nama ya, dari 1740. Berkas lagunya dari Bumerang yang Bungaku, boleh radika putarkan. Buat yang lain juga barangkali mau gabung, mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, dengerin lagu rock Indo dan juga manca, gaskin aja, bisa langsung aja WhatsApp 08112605543. This is for you, Bumerang, Bungaku.

0: rajin minum Kulti.
1: Apa kue?
0: Yeah, teh Kulti go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya?
0: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Kulti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Kulti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Kulti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Kulti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Kulti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, menit ke-38 lepas dari pukul 22 alias jam 10 lebih 38 menit. Masih bareng sama Radika menemani di Rock and Relax. Di siapa yang sudah bergabung, ada siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mas penyiar yang ganteng dan baik hati. Selamat malam juga nih. Ada bapaknya Guntur Gendis dari kota Belitang, Oku Timur, Palembang. Waduh, dari Palembang. Halo Palembang. Salamnya buat Bunda Sekabupaten. Oh, buat Bunda-Bunda Sekabupaten Cilacap. Dan juga buat bapak-bapaknya se-Indonesia. Waduh. Semoga dengerin ya. Terspesialnya buat seluruh jajaran direksi dan juga para penyiar Percaya FM, ada Mas Arta, ada juga Noktiwi, Noktia, dan juga untuk Sapi Turute, Ongging. Berikut lagunya Perjalanan dari Frankie dan juga Jane. Buat mas penyiar, matur thank you. Percaya FM, satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, closing nih Radika ya. Oke, ditunggu juga buat yang lain, barangkali mau request lagu rock Indo dan juga manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
1: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
6: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicampak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
7: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang udah gabung, yang udah dengerin, yang udah WhatsApp juga. Semoga bisa terhibur malamnya. Dan ketemu lagi minggu depan dari hari Sabtu dan juga di hari Minggu dari jam 7 malam di Music Cafe. Lanjut lagi ke Rock and Relax sampai dengan jam 11 malam. Dan terakhir ini ada siapa ya? Ada dari Hafid di Jalan Penyu Timur. Mohon maaf sekali ya untuk lagunya belum bisa diputarkan. Mungkin bisa ketemu lagi di minggu depan ya, di hari Sabtu atau mungkin di hari Minggunya, boleh banget. Dan terima kasih banyak yang udah gabung. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Lakukan yang terbaik, semoga segala urusannya diberikan kemudahan, kelancaran. Untuk yang lagi kurang sehat, semoga bisa segera sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Radio pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aba'du, para pendengar bercahaya FM dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali dari kantor Kementerian Agama dapat mengudara dan menemani aktivitas serta perjalanan dari para pendengar sekalian. Seraya berdoa semoga pendengar berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam inayahnya, dalam hidayahnya, sehingga segala sesuatunya akan mudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang ketika seseorang itu punya tiga perkara itu, maka dia akan mendapatkan manisnya orang beriman. Ketiga perkara itu, yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala lebih dicintai baginya dari selain dari Allah. Jadi Allah dan utusannya didudukkan sebagai yang paling dicintai. Maka ketika orang ini bisa mendudukkan semacam itu, orang tersebut sudah mendapatkan manisnya orang beriman. Hal ini telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat dimana beliau sudah tua renta, istrinya tidak muda lagi, sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi, sehingga praktis untuk bisa punya keturunan adalah sangat-sangat sulit. Tetapi karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang Nabi Ibrahim panjatkan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika anak ini sudah cukup menyenangkan, ketika dibawa berjalan mereka lari-lari, ketika dibawa ke pasar, dibawa ke tempat-tempat yang ramai, sudah asik, sudah sedang lucu-lucunya, justru di saat itulah kemudian perintah Allah untuk menyembelih kepadanya ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim karena telah mendudukkan Allah sebagai yang lebih dicintai, jadi meskipun lama tidak punya anak, ketika saat-saat pas justru sedang suka-sukanya, sedang senang-senangnya punya anak, malah justru di situ ada turun perintah untuk menyembelih. Tapi itu pun kemudian dilakukan, dan pada akhirnya karena dipandang oleh Gusti Allah sendiri tidak manusiawi, diganti dengan seekor kibas atau seekor hewan kurban. Ini adalah tahap di mana seseorang sudah menemukan manisnya orang beriman. Yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sebagai ciri dari orang yang sudah mendapatkan manisnya beriman adalah ketika mencintai seseorang didasarkan atas lillahi ta'ala, atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena hartanya, bukan karena parasnya, kecantikannya, kegandengannya, bukan karena kedudukan dan lain sebagainya. Karena di dalam ibarat pepatah Jawa menyatakan bahwa pangkat bisa minggat, dunia berana bisa sirna. Di kedudukan pangkat bisa saja kemudian lepas. Harta benda juga demikian, bisa saja kemudian hangus, bisa saja kemudian hilang, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang mencintai orang lain karena lillahi ta'ala, karena dasar kepada Allah, maka tendensi hal-hal yang tadi seperti halnya kecantikan, kegantengan, harta benda, kedudukan, itu tidak lagi menjadi bahan pertimbangannya. Kalaupun kemudian dia miskin, kalaupun dia tidak berpangkat, tetap saja dicintai karena cintanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh istri Nabi Ayub, istri yang pertama dari Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub adalah seseorang yang diparingi coba berupa sakit yang cukup lama, sehingga kemudian istri-istrinya masing-masing selain dari istri yang pertama pada minta cerai karena tidak kuat untuk menunggui Nabi Ayub yang sakit cukup lama. Tapi istri yang pertama inilah, karena cintanya didasarkan hanya kepada Allah semata, maka apapun kondisi dari Nabi Ayub ini kemudian ditunggui sampai akhir hayatnya. Ini adalah cinta yang lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mendapatkan manisnya orang beriman adalah ayyakriha ayyauda fil kufri kama yakriha ayyukdhafa finnar, yaitu enggan kembali kepada kekufuran sebagaimana enggan pula ketika harus dilempar ke neraka. Sehingga kedudukan dilempar ke neraka dengan kembali kepada kekufuran adalah sama. Maksudnya adalah sama-sama tidak ingin lagi. Sekarang ini kita sudah mengenal Islam, di mana kita hari-harinya sudah melaksanakan ya sekuat tenaga kita, sebisa kita sudah melaksanakannya. Dengan sholat lima waktunya, dengan ketentuan-ketentuan agama yang disyariatkan oleh Islam, kita sudah coba untuk dilakukan, dilaksanakan. Tidak ingin lagi kembali kepada kekufuran, di mana zaman-zaman dulu mungkin kita belum mengenal tentang Islam, sehingga kehidupan kita berantakan. Kita tidak pernah sholat, tidak pernah sujud kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kita sekarang ini adalah orang-orang yang berpasrah kepadanya, tidak ingin lagi kembali pada masa-masa lalu yang kelam, yang gelap gulita. Sehingga ada satu doa, Allahumma akhrijna minadh-dhulumati ilan-nur. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju terang benderang. Kegelapan dalam arti kekufuran, kekafiran, kemusyrikan, kembali menuju kepada keterang benderangan, yaitu bercahaya, yakni cahaya Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur warga bercahaya, kepriwe kabare panjenengan pada sehat sedaya ya. Moga-moga pada pinaringan sehat, rezeki lancar, semangat ngelakoni aktivitas. Ketemu maning karo inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Kie acara sing wis ngerangkum maneka warna kabar lan informasi pilihan lan paling anyar nang seputaran Cilacap sejerone seminggu pungkasan. Mayu tetep nang radio bercahaya FM 94.3 atawa sing lingering ngokena streaming nang bercahayafm.com. Sareng kula Delia lagi beritane Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Operasi gabungan Satpol PP, Bea Cukai, TNI lan Polri kasile nyita 10.000 swidak batang rokok ilegal orang nganggo pita cukai sekang papat warung klontong nang wilayah Kabupaten Cilacap. Rokok sing disita kue ana sing orang nganggo pita cukai lan ana uga sing gunakna pita cukai palsu. Sekang papat lokasi sing diperiksa siji warung dadi penyumbang temuan paling akeh. Ya kue 200 bungkus atawa wetara 4.000 batang rokok ilegal merek Angker. Kie nuduna yen peredaran rokok ilegal Esiana lan Esi Didol bebas nang tingkat pedagang eceran. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman ngandakna nek operasi penertiban kie ditindak nanggo nyegah peredaran rokok ilegal, nyelametna potensi penerimaan negara sekang sektor cukai lan jaga persaingan usaha rokok legal men supayane tetep sehat. Operasi kie uga dadi upaya ngewehi edukasi lan efek jera maring distributor lan pedagang supaya ora ngedol rokok ilegal maning.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Suasana DPRD Kabupaten Cilacap dadi rame. Atusan pengusaha kereta kelinci teka ngadani audensi amarga ora sarujuk karo surat edaran PLT Bupati sing larang ngodong-ngodong gawa penumpang. Para pengusaha ngaku kuatir kelangan sumber penguripan amarga usaha kereta kelinci dadi andelan nganggo nyukupi kebutuhan keluargane. Ketua Paguyuban Kereta Kelinci Wisata Nuryanto ngandakna para pengusaha njaluk ana kewicaksanan sekang pemerintah. Dheweke uga siap manut aturan lan pembatasan.
2: Ma, udah ngenyong lara banget kie.
3: Lah mangan apa sih?
2: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
4: Oh alah ma, mulane nek tuku panganan kue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
5: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan

0: Ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Ini Pak RT kan wil anak ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak ya aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
8: Ya enak ya mau
9: bukan cicit.
7: Kalau petanyo ya.
8: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan. Keh ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
9: Tidak sedaya kan larang kisi buka tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul itu bro.
8: Nah, dulur, ayo datengna kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
7: Jadi ge sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, urane lu ngeku mlayu ana. Woi, kok katrine kene iki ya?
10: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Alon-alon, Pak Supir, Edling, semakin ngebut.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Oke Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
5: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.